0: para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: question.
2: Sorry,
3: kondel.

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry,
2: saya tidak
3: bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa.

0: para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Soalnya kondel,
2: sehingga kesehatan
3: terjadi. Soalnya kondel, sehingga kesehatan terjadi.